0: nga uwe kwa na utolo, takatongia kia tonga imea kwa eni. Kako awareness, kutano kene aspect on public, kutano kia follow up emia e, na ipudu nga awe, ofaya no sivi. Ani anga tobe ufika waki mono, mono intake, eh? Tuka mi anga tobe uwinwe kakai, mokai, au tutano kia fai hatoka nga makie kia, kwa mea kia palo pare maya utoe, ihe tapaa ki ko eni. Ihe tapaa ko iyo e, sivi, ka uri mo alo ka lo ma lo ni ko mai no ko fa la i au pito to ngai ke nga aki o solo va pro prema ko no ki ta fi mai o si o fa ri ko na ko ni ko ko e ka min to ka ma te pe ni ho ko mo i lo mai ane fu o la le no ma o ka fa uri ko na to ko la i au pito pito e mai no ko ni ko me la to si tu o pe mi ai la i pito ngai exiten ni hala o ko i nga u ia a ka fa uri ko na a di vito vi ta u kala pre anga mo mi ai pe Ini kau saya tahu lagi, beli ni wape. Awak yang ahi halal lah, muri ni aku online lah. Tak gula wape ke? Kau kono ngah de aluat tu ya he, biaya tu wah atau aye loto. Kau uhoris, betul ki kono ngah kau kono ngah kau. Ayo malu abit ya kege matongan. Ketika saya lagi pe, saya tahu lagi pe kau beli ni wape. Kau pakai aku problema, tapi mau saya ingat. Kau biaya mau ingat fau kau ya. I tonga e tapa kweni. Ame kano ulawe kia nai ko akwe moe tewi alpuno kakorisi, to ma puna akpe wike kua osi, ma puna akeni i tupu wa iskulu wei walo loa, ato e whakata mai ki vare a ipe mo ma mo taimea kristo nga mo kiskotu bou i hiri taha ngai kau lai whakako i ai maari e ni. Nai hanga he onga ta mai kristo tuku Kau itu fuh kau ni lah kau itu walor. Kalau betul ngalir itu aja, itu mesti ikut sutuku. Kalau tambah ikut sutuk tolong itu kau uah. Kalau tambah lalak ye, ikut fuh follow na osme ni aku. Kalau kau mari mana fay itu kau uah kau ini. Nana os itu kau tak malu iya fuh kau wafu watolu, dia wafu wafah itu kau tak. Nanti kau nak pula kau ni lalu menang nanti kebe, menang meri kebe. Kalau ngalokat fuh he, maka tolu kau ini. Pea kei lava taf, puna tohua koi niki lalo. Na puna kou na fatu tangata koki, na koi nihi koi ni okurotonga fuhu. Koi kaureka ia, i wafi ua ua ma ua tolu, i toloa heta imina na matapure ai, lalahi ai wa tangata koi ni. Eta anoa kau ia i, na kaila pe taha ia tohua koi ni. Peke ngata pe na kaila mo na aua tu peo paa mo, usirele ki o hiki hoa ake tolo ngate kireka ke turiki. Enang tahu sih pugo ini naik bawe aupito. Tapi itu kan namanya naik pagi fana aku ikut bau. Bawe aupito moyongo aupito. Orang ebe naik kei kondisi ebe atau uang ini. Bawe enang apa mah popo naik pugo ini. Aku ebe menanti tetapi naik kondisi. Kalau mau tolong aku mungkin orang ebe amule atau mungkin mahen ni mufana walau tonga. Aku pugo kalau aku mau wamba aupito yang ini ya. Ia sendiri, sendiri dia kalau kau polisi. Toko lah, pemikiran kita harus lagi terulai begini. Mempunyai tapi toko aku ni, tapi lah, tapi lah menurutkan saya nak. Aku kata hari biar aku dah be, pa, mesti ada tu tolong kita bagi merino fugu ini. Bagi, kalau kamu pergi, ini kau kau tu toko ni, ini berlaku polisi kau mai, toko ni, saya nggak mau mau tanya ni kalau kau asyik, ia tahu fuluan. Ika dekahi, tahu jawab kau yang kehipu, mama ni kau pernah kimai. Kau memang aku mahino kita ini uki aite aite tahu yang kita ke kita tu situ ini kita aku uki aite movement itu lain ini kau memahami agapulu malolo kau ikan itu malolo begini dan aku involve agapulu kau gay begitu kau tunggu setong ye poate setong mami ini dia dewa kita mami ini deh fok ini kau tahu mui tuang yang dia aku pernah kita ini Nah, setiap kali pati kau yang tiki official maya as maya amia, kau nak kei fatah apa kau kembali pe? Dan ini, kau nak teke kau pati kau ini, ke ayah pati foo, kau mungkin nak tolu, kau nak tu, apa mungkin pampia maai, apa pati lolo tonga. Kau buat kau ini fasa semua, kau buat fasa kau yang kiri, kau sendiri sih, kau mungkin sendiri wala lolo tung mari. Kau faham kalau aktor filmen kau aktor mesti saya sekurang dah tanya tonga dan mungkin fili prestini mungkin fili segi dari lahir. Nah, kau tu apa lagi? Kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau k Entonces, tradición mía con SIC, con el secretario, era un cuadro que tenía prestigio. Con el foco que hubo la secretaría, cuando estaba un lado, yo estaba un lado frente a ti, yo la iba a evitar que vaya a ver. Ahí era la osia. Lo que pasa es que el secretario fue hoy, y el presidente prestigio. Pero cuando esto que está bueno, imagino más, pero el osia fue la causinia. La causinia, cuando helm, de que la vida tuvo un ataque con el CIC, o el Siriana. Entonces, fue un tanata, voy a partir aquí, ¿qué tía hay? Tahu kau kerana aku itu tangan tahu ayah kau itu pergi ke sekolah kau ni mahu fulu tupu. Jadi ni mah opo opo pergi fono ngama SSC, eh? Aku nak buat kaya fono kita fitu noa. Osia IP kau wono ngama fulu tupu toko lahi sini a level. Efah kau kau kau by ranking ke orang la kanga kau ini. Osia pati kau diferba ke kau itu pergi ke kau junior ayah ke kau ni mahu fulu tupu ayah. Betul ni, orang aku CEO. Os pegaso y kinga cosa de un fulo ni mi eki que efectónico o que efectón escritarismo parestenia y a la magenia no fulo tu pulaje porque no ni ma que oluga toy venía que ni ma fulo tu ni ma fulo tu peco early 60s agora no evo fue tai mini escritarismo que fue a tiola ya que te fue lo a no fagata lo la secretaria y la magenia. When we are young or behave. The way he more at the junior level of the young extent out in my career for his cut to pole, I will that time go Samuel of Fonua. Samuel of Fonua, my novella, took him fucking with the Mephis. They now a Malunga and USP, or he got Peggy and a track A gig of a skills and line with Pastor Malolo and CC. I'll be Tommy and that I give a fuck movie, I pay a family me by my CIC. Kwa vya bito a ene progress kamiu hoko ko e togon presteni ako hoko ko e tewa ketke pure ako I enusino fonua SCC hoko ko e pure ako kwezi kutupu uwe roto gani e kwezi vaya awavare angwe togo taha ene iye kao junior level uwe ufai kia tala noa ala wahuo nga taonu watu o fetongi a eskiritari hake mea kwa etu ki hoko beko kwa angwe talo talo e kao mamailo du. Ya uwe kwa pieni kwa kaunoa piko o noa. Kwa maafana pia maino. Kwa mwone ya leo kwa yonge tangata ngae ICSC. Niongo e. Ose te tau tangata mwe pie kwa e. Kepi mwe haa. Kwa ike tala noa. Kwa ike omae pie e kie toko tato tonu. Mwe ta ike taini tonu. Kene faya ene ngawe. Kwa ta wangayong wango pie kwa lava o tata anaketu me. Kwa wani kie te di. Kala monuwa te piki si kau flau kwa toa pe. Te mei murina. Ina ika toa nga keke fwa kwa ito ani. I'm a little bit more. We are my friend today. Better shopping online with Mama, you and I. Or they do that. Keep it. See the telephone. No, what I have told one on Nima, even Nima Balu. What I have told one on Nima, even Nima Balu. Because Facebook, if we look at Manua Bay, because it was Mama. I'm a little bit more.
1: We are him awake. Got more. I give an on way a coin. Go a hoo malui. Go a tahaya and a hikaving a mafa tukituki. Hotel community. Penu toki vakaya to foki. Ki ha foi vitio. Fekawaki motane. Mohono family. Pegnau talanoa. Ki hoo malui. Go an aukita masi. Ogumo uaia e frotua. Go immune deficiency. Pego frare abeo behe. Go vai vai. A mea malui koe. O sino. Ki ono tau imotekei. O e mahaki. Pego kavenga mahu ingaeni. Hugueta meni. Ko iku ki whare mahaki. Ko e ha a ki mea sisi. Ko ha ki mea sisi. Ka e lava o iku ai ki whare mahaki. Ko uhi. Ko I ka I lava ko ia e hono sino. O tau I a ngai siemu mo e vai la si. Mahalo pe kua mo usisio. I e fo I vitio ko ia u asi I he TV. Ka o ka pauna I kai. Ofa ia I atu ke mo tuku taimi. Ka e lava ke mo usio he whakamatala ko e ni. Ko e mea u wha a fo ofa I. O ku I kai ko ha polo kalama whakamau I pe whakanga I o hataha. Ka ko e whakaha pe e family. Ai fo nga loto maafana o ku nau hoko ai ke malui aki I nau tolu o ku vai vai ho nau sino pia ikai ke nau feunga ke fepaki tau taha pia mui mahakini. Hange ko eni, kauka whakakaukau ki hoku whaamiri o ku. Ke te au, ko e nau malu, mohono malu I, ko e mea ia ku mahu inga taha ke te au.